la soukoua sur Nantala Kale Ozo Ibarra Osiala. Ala Tiakola Day Picha Wali Osiakeda. Tata Liu Ibarra Osiala Namango da Fanonon de Kiluka.